0: Dokter D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya sebab Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2,

0: 98.9 MyFM.
1: MyFM 98.9 MyFM.

0: BFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin

0: aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi

0: UNIAJ.id, Universitas Mandiri Subang. Kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
2: Maya FM

Ibnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

Radio. 98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Seperti biasa ya, kalau di siang harinya ada suaranya Meli Jamil, artinya waktu kita dangdut asik. Selama 3 jam ke depan dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal nemenin dengan lagu-lagu dangdut asik. Sobat Maya yang lagi beraktivitas, yang lagi istirahat, yang lagi bawa kendaraan, ataupun Sobat Maya yang sekarang lagi bersantai ya. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka di WhatsAppnya Radio Maya di 0877 7080 9898. Stay tune di Dangdut Asik. Derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Birunya cinta. Kalau sama Radio Maya, bukan birunya apa ya? Oranye. Sobat Maya, langsung aja yuk. Bakal banyak informasi yang Meli Jamil bagikan di Dangdut Asik hari ini. Yang mau request, yang mau salam-salam, Meli Jamil tunggu ya. Langsung aja di WhatsApp Radio Maya di 0877-7080-9898. Yang mau on air boleh nanti di interval kedua ya, di 0225441-3928. Selamat siang untuk Sobat Meng baru saja bergabung, yang sekarang lagi mendengarkan lewat streaming di 98mayfm.com ataupun di radio prssnijabar.net. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Asik. Derah.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Sobat Maya Subang, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Maya punya kenangan apa nih di batas kota ini? Kenangan yang memang mungkin Sobat Maya sebelumnya gitu ya mau bertemu sama kekasih pujaan hati atau bisa jadi PDKT-an. Biasanya selalu ada cerita ya di batas kota ya. Selalu ada cerita ataupun kenangan yang pada akhirnya mengingatkan kita sama seseorang ya. Dan tentunya Meli Jamil juga mau ngingetin Sobat Maya sama seseorang. Buat kirim salam di WhatsApp Radio Maya, ditunggu ya di 0877-7080-9898-nya. Dan selamat siang, hai yang sekarang lagi dengerin lewat streamingnya di 98fm.com ataupun di Radio PRSNI Jabar.net ya. Yang lagi manteng lewat aplikasi, yang sekarang lagi nananggul radio nak kemana-mana ya, lagi dengerin Radio Maya juga, terima kasih banyak ya. Teh Meli, aku mau request, boleh-boleh sok sama Meli Jamil, ditunggu ya sampai dengan jam 3 ya. Tapi jangan pas-pas jam 3 banget atau udah closing aja jam 3 pisan mah ya. Jam 2 tuh ya, biar langsung di play atau enggak sekarang aja deh daripada ditunda-tunda ya. Langsung aja Meli Jamil mau nyapa dulu sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya. Ada tetangga kita nih ya. Popo Permai tetanggaan sama Taman Kopo ya. Teh Mel, ada teros di Taman Kopo, gimana kabarnya teteh, sehat atau di tanggal tua begini gimana kabarnya? Sepertinya mah semua sama ya, kalau di tanggal kolot mah segala rasanya rada-rada nepak tarang, nanggai gas dong, ngusap dada ya tengnya, mulai kararasbon. Mulai diempet-empet. Yang penting masih, kalau buat ibu-ibu mahnya di tanggal kolot, yang penting masih ada beras, listrik masih aman, gas masih bisa buat masak. No, gue ejeng mie instan. Perbawangan paling penting oke. Sesana mau kumaha kapayu kumaha brehna we teh Mel. Yang penting mah aya kene cenah paragi nyangu mah. Bener ya. Teros pengen request lagunya Karang Cinta ya, mau kirim salamnya buat Teh Meli duluan, buat seseorang juga. Seseorangnya siapa tuh? Pokoknya mah seseorang ya yang lagi pada manteng di Radio Maya. Siap ya. Ada juga si cantik Teh Nani Memori di Cicaheum, apa kabar? Lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih banyak ya. Ini lagi mantengin sambil apa Teh Nani, udah makan siang belum ya? Teh Nani mah pengen lagunya Prasangka dari Ina Sintia. Mau kirim salam untuk Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Imas Jua Wagon, Kineu Kircon, Amtibara, Satria Esaika ya. Terus juga Arif Gudabaya, Aki Kanha, Kang Ai, Pakosa, Si Umilila. Pokoknya mah spesial buat Aja Jang Jalak aja. Buat Teh Meli juga sehat selalu teteh, sukses ya. Amin sayang, terima kasih ya. Lanjut lagi, yang udah gabung bersama Meli Jamil ada si ganteng kalem dari kawasan Kiara Condong. Teh Meli, antosan ye, dangdut asik koyong laguna. Boleh, atau berteman malam dari Ice Trisnawati ya, berteman malam. Tapi kalau udah memasuki fase yang memang mau, bukan dewasa lagi ya, tunggu setahun nanti. Atau kolot gitu. Pokoknya fase yang emang memasuki kehidupan yang sebenar-benarnya Maya. Malam teh udah jadi teman dalam artian dipakai kerja, dipakai ngalaweng, dipakai buat merencanakan sesuatu besok ke depannya gimana ya. Pokoknya banyak hal yang memang kita lakukan di malam hari. Kalau dulu mah malam hari teh dipakai buat tidur, buat istirahat doang ya. Sekarang mah teh udah karena banyak tuntutan ya kan, tanggung jawab, bukan tuntutan, masih karena banyaknya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Malam-malam teh gini ya, sambil mau merem aja masih mikirin kumaha besok, kumaha besoknya. Kayaknya cocok ya berteman malam.

Salamnya dari Ice Atrisnawatinya, siap kok Meli Jamil nanti di play. Mau kirim salamnya buat Ung Asgar, Aichi Gadung, Koswara, Kikan Hadiansa, Umi Lami, Nado, Nani Memori. Spesial buat Mel Jam aja. Sehat selalu ya, makasih. Orang Garut kamu kumada ramang sadayana ya. Aduh, kalau Garut mah kalau misalnya sekarang udah mau libur panjang ya, udah pada bagi rapot dan perpisahan ya. Garut biasanya kalau lagi libur kayak gini teh siap-siap diserbu wisatawan, sama halnya seperti Bandung dan Pangandaran juga ya. Kan pada berlibur anak-anak sekolahnya ya, jadi orang tuanya juga biasanya di Sabtu Minggunya, beuh mantap ya. Siap-siap selamat berlibur ya. Libur telah tiba, libur telah tiba, hore. Kang Riki di Garut, hayu orang dangdut asik, siap atau terima kasih banyak ya. Pokoknya Sobat Maya stay tune terus di Dangdut Asik bersama Meli Jami. Request salam-salam yang belum disapa ditunggu. Yang udah masuk sabar. Oke, stay tune di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Terah.

0: kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

98.5 Bandung, berani beda, berani gaya. Selamat siang untuk Sobat Mayang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM. Menemani Sobat Mayang sekarang lagi istirahat. Cari makanan yang segar-segar dulu atau minumannya boleh ya kan. Di jam istirahatnya juga Sobat Maya, yuk request Meli Jamil tunggu ya, buat mengembalikan lagi energi yang dipakai. Kita bekerja dari pagi sampai dengan siang harinya capek ya. Waktunya istirahat, bersantai, ditemenin lagu-lagu dangdut asik bersama Meli Jamil di Radio Maya FM. Berani beda, berani gaya. Terima kasih.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM 98, Maya FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil di Dangdut Asik di edisi tanggal tua. Gak apa, mau tanggal tua, mau tanggal muda, mau tanggal sedang, mau tanggal segala rupa ya. Ya udahlah ya, ya. Ya udahlah. Gimana sih? Mama ya, gimana sih? Yang kecamatan itu gimana sih? Aduh, tiba-tiba lupa ya. Tanggal 23 Juni 2026 ya. Akhir bulan, tapi ya enggak akhir-akhir banget lah ya. Udah mulai ngarelu jadikan dina WhatsApp temel tanggal kolot. Ih kunaon ya lamun tanggal kolot make ngadung segala ke Meli Jamil gitu nya. Moal mantak ditransferkan moal udah sama posisinya juga ya, sama-sama lagi nepak tarang nanggei gadong usap dada cek Meli Jamil ge. Atau berdoa we ka Gusti Allah semoga tetap selalu ada rezekinya ya, dibukakan pintu rezeki dari arah manapun yang berkah yang halal ya. Syukur-syukur ya Allah, jangan nanggung-nanggung sing banyak yang berlimpah. Amin ya. Temel atau mau di play lagunya, sabar atau bestie menirusu mau kemana atau kasih namanya dulu siapa, jadi Meli Jamil tahu oh dirimu teh siapa, namanya orang mana, pengen lagu apa gitu atau amnijot nembak-nembak aja lagunya tuh. ngebayangin siang hari gini sobat Maya anaknya ngapain ya, makan apa maksudnya, nyuangki ya. Nah ya, tapi kalau dipikir-pikir sobat Maya, siang-siang kayak gini mah jangan nanti mau jauh-jauh dari ngabaso deh, nyuangki deh, nyeblak deh gitu ya. Terus kalau misalnya cari makan siang enggak jauh-jauh dari masakan Padang, warteg, terus masakan Sunda gitu ya. Dan naon deh ya tuh ya, apalagi kalau misalnya sobat Maya memang tempat kerjanya misalnya jauh kemana-mana gitu ya kan. Nah, udah bingung tuh cari makanan, aya tukang batagor, itu teh meni jiga nemu harta karun. Wah, lumayan pengganjal ya kan, pengganjal perut ya kan. Nah, kalau misalnya cari makanan gitu di jam istirahat ya kan, pakai motor heula, kaburu ge calatri. Pokoknya mah jiga nantinya batagor teh adalah salah satu jurus terampuh mengganjal perut yang sedang lapar ya kan, jaba murah meriah, jaba enak, pokoknya mada bayas ya, panjang umur para tukang batagor. Benar, batagor untuk pondasi kehidupan yang murah meriah. Benar, tapi beda deh ya batagor na anu aya ikan penggirin anu nepi ka tinggerina teh meni karasa pisan eta mah beda deh ya. Ieu mah biasa we, kayak kita-kita mah kaum mendang mending. Yang penting mah seubeuh alias suarag, bener teh? Ya. Lanjut lagi Meli Jamil mau nyapa sobat yang sudah hadir di WhatsApp-nya ya. Selamat siang buat Bungsu Cikaputian. Hai. Yang pengen request lagunya Cinta Pertama, mau kirim salam buat Teh Mel duluan. Thank you buat Mama Sanda, Kang Alan Bolem juga ya, Tedian, Teja Stefani, Diansa Cicadas, Mama Dini, Mama Dina juga di Lembang, Mang Nanar Gunung Asepan teh ya, Kang Jajang Jalak, Amti Barat, Teh Tatin Supriyatin sama Api Ayinya ya. Lima Nurdin, Kum sebuat sobat Maya, supernya buat Bungsu yang lagi kerja semangat. Wagon 98 hadir di Dangdut Asik, pengen lagunya Sambal Terasi. Kayak kieu mah enak sambal terasi, tapi sambalna teh sambal atanya cengek, tomat terus sama terasi diuyahan pakai penyedap. Nah, langsung we direndos. Enak banget itu. Meli Jamil dapat resep sambal itu teh dari Mama Didah ya, istrinya Kang Dadang di Ranca Manyar. Sumpah enak banget itu, ku Meli Jamil sering bikin tanya. Jadi terus make lauk nate make lauk asin peda, peda cingeng. Sambal terasi dari Happy Asmara, siap nanti ku Meli Jamil di play ya. Salamnya buat Amti Bara, buat Koswara, Dadan Garut, Kang Lukman, Sri Tenis, Tenane Memori, spesialnya mah buat Mel Jam Chan aja. Thank you. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Mama Dini di Lembang, di Dangdut Asik hadir. Assalamualaikum, selamat siang Teh Mel Jam. Selamat siang juga Mama Dini di Lembang. Pokoknya mas salamnya buat sobat Maya semuanya aja ya. Request pusulatan dari Riza Umami. Siap atuh ya. Dan tentunya sobat Maya tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Nah, di jam 1 ada informasi Jabar Now, informasi seputar Jawa Barat hadir bersama 98 Maya FM. Pokoknya mas stay tune terus di Dangdut Asik, berani beda, berani gaya, derah.
1: Maya jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
5: 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait di mana kelahan. Saya atas nama layan kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti. Sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi pengumbahan Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
7: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarnas Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
8: Fokus mereka melakukan pencarian di area air yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
7: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
6: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi di pekan lalu.
9: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan, nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
5: Ini bukan minyak tumpah bicara. Kenapa DLH provinsi turun? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekuatan dalam pencemaran B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama layak kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak yang kebijakan. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam langkah mengendalikan kondisi ini.
9: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan, mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi lisensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batu bara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku, termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
6: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR, 29 tahun, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
10: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
11: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan perlindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
10: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
12: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing urus rumah. Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
10: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
6: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
13: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat Ahmad Abdul Basit menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
14: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi. Sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
13: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
6: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
15: Sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di Kota Cirebon, tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing seluruhnya menggunakan energi listrik, mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
16: Minggu kemarin pemadaman, dua hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
15: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
6: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
17: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
18: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
17: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
19: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD tuh, baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi yang karena dia melihat orang dewasa merokok, yang ada di melihat iklan. Yang ada. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KPR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
17: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Radio. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Di sidang Tasik di tanggal 23 Juni 2026 tadi kita sudah menyimak informasi Shabar Now di edisi hari ini. Balik sama Meli Jamil interval kedua. Sok. Siap-siap line on air Meli Jamil angkat ya di 022-5441-3928. Sekali lagi masukkan dulu kode area 022-5441-3928 ya. Selamat siang buat sobat Meng baru saja bergabung bersama Dangdut Asik. Langsung aja mau request salam-salam masih dibuka ya. Stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani kaya.

0: Maya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 98.8 FM Bandung, berani-berani gaya. Kalau kita dengar lagu dari Evita Alfia, Cinta Pertama, kini aku sedang jatuh cinta. Berasa yang tadinya ngantuk, mata berat, ya tiba-tiba langsung cenghar, badannya seger lagi. Apalagi Sobat Maya udah makan siang, ya udah tidur siang untuk beberapa menit, terus juga udah cuci muka, udah bersantai, dan waktunya kembali bekerja seger lagi ya. Meskipun ya, kalau siang hari sih godaan terbesarnya adalah tunduh. Apalagi kalau misalnya Sobat Maya yang memang bekerja di outdoor, ya kan, itu udah pasti tantangannya adalah panas terik matahari, bener gak? Tapi kalau misalnya denger dangdut tuh Sobat Maya, sebenarnya tidak mengatasi secara full ya permasalahan kita, tapi sedikit meringankan ya, bikin kita relax untuk hal-hal yang memang jadi kepenatan yang ada di dalam pikiran, benar nggak sih? Iya. Makanya mungkin dangdut diciptakan untuk itu kali ya, ya, ya, bikin hidup kita ya minimal sedikit enjoy lah. Kini aku sedang jatuh cinta. Ada lagi jatuh cinta sama seseorang kah? Cie, adeh, aduh, Mary Jane udah lama banget ya. Cie, adeh kan kalau zaman dulu mah. Rikitiu, terus ada nggak cie, cie, cie gitu ya? Karena sekarang kita udah tua meren ya, jadi udah nggak, udah jarang banget ngomong cie, cie itu ada buat anak muda, buat ABG. Angkat telepon oner dulu ya. Dan siapa, halo?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dangdut asik.
1: Dangdut asik.
0: Asiknya musik dangdut Radio Maya.
1: Asiknya musik dangdut Radio Maya.
0: Cerah.
1: Cerah, PPJ.
0: Hey, Mas Justian.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik sama nenek.
0: Mana?
1: Baru makan.
0: Mana suara nenek, Putri?
1: Oh, suara nenek, nih, kenalan.
2: Nenek.
0: Ah, aku mah mau gantian Mas Jus, pengen sama Nenek Putri aja onernya.
2: Nenek Putri mau makan.
0: Oh, makan pakai apa Nenek Putri?
2: Pake goreng ayam sama soto.
0: Ay, meni enak.
2: Kerupuk.
0: Aduh, sambalnya sambal goang ke?
2: Tak. Sekarang mah nenek sama kurang, udah tua.
0: Nenek Putri mau request apa?
2: Yang semangat aja lah.
0: Yang semangat aja?
2: Ya, termonitor.
0: Termonitor ketua. Nenek Putri lagi monitor ketua. Ya udah tusok Nenek Putri, mau kirim salam enggak?
2: Untuk semuanya aja, nenek kan belum kenal sama siapa-siapa.
0: Siap, atuh, makasih. Sok atuh diwakilin sama Mas Justian aja kirim salamnya. Buat siapa?
1: Ya, buat yang mudah-mudahan yang ini yang lagi pada standby. Ada Teh Andin, Teh Nago, Sang Lukman Pasar Baros, kemudian Umi Lila, terus Kang Mansur, Jajang Jalap, Nani Memori apa ya?
0: Iya, betul.
1: Kemudian buat semua ya.
0: Oke, spesial buat siapa?
1: Ya, buat penyiarnya yang semangat lah.
0: Makasih ya. Nenek Putri ya. Makasih sayangku. Akhirnya terdengar juga suara merdunya si cantik Nenek Putri.
1: Iya. Nenek Putri.
0: Atur nuhun, pilih radio.
1: Pilih Maya. Mantap.
0: Lagunya.
1: Berani gaya. Derah.
0: Terima kasih Mas Justian sama Nenek Putri ya, yang lagi stay tune di 98 FM. Thank you. Lanjut lagi di 0225413928. Di belakangnya Mas Justian sama Nenek Putri, ada siapa lagi? Halo.
3: Halo.
0: Dangdut asik.
3: Asiknya musik dangdut tadi Maya bersama pemain channel Rektor Mengegader.
0: Dan orang sorean
3: Tuhun
0: Mas, channel. Oh, ini mah Kang Mansur.
3: Iya.
0: Kang Mansur.
3: Bukan channel.
0: Mau request?
3: Ya mau. Atuh.
0: Mau apa?
3: Ya mau gaun merah.
0: Gaun merah, siap. Mau kirim salamnya buat siapa?
3: Ya nembenya Kang Iyut sama
0: Nenek Putrinya. Iya betul.
3: Terus buat Umi Lila, Penado.
0: Terus
3: Ratu Engang. Hey, Mas Dua, Tita Kuya, Yani Indrani, Seyun, Cindy, Ingkati, Mas Sanda, Mas Dino, Mas Dini, Mas Umi, Kang Jasa, Kang Dudu, Kang Generalis, Kang Teri Kurniawan, Kang Teri Kutandria, Kang Dajang Jalak.
0: Siapa lagi?
3: Kang Teri Acu, Mas Eri Prabon, Entarket, Kang Nanar, di kumpulnya Kang Isadayana sama saya.
0: Buat Sobat Mai semuanya aja ya. Spesialnya buat siapa?
3: Kang Temelnya berarti anak gitu, mungkin dipercayaan ke depan-depan seterusnya, kita bisa ngerantarku sekarang di kampus ganti Cina.
0: Amin, makasih ya.
3: Ya.
0: Pilih radio.
3: Lumayan mantap, lagu-lagu gak berbeda, berkaya dari asalku.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya sama Kang Mansur di sore yang lagi stay tune di 98 My FM yang pengen requestnya gaun merah siap didukung sama Teh Imas Jua ya. Mau kirim salam buat Mama Madina, Mama Sanda, Teh Neis, Mama Neis, Mama Dini, Umi Lila, Tenado, Nani Memori, Eyang Dut, Zainal Aris, Kang Alan Bolem, Agus Oce, Mansur Parihin, Kang Jajang Rusmana, Bungsu Cika Putihan, Febri Acu, Abo Meta, Lukman Baros, Deden Ciparai, Amti Bara, pokoknya Sobat Maya semua ya. Spesial buat Diansa Cicada, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, semangat bekerjanya. Terima kasih Teh Imas Jua, berani beda, berani gaya, derah.

0: Calle FM.
1: Saatnya Sobat Kaya tiba, Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Raya, Berhenti.
1: Maya FM 98, Maya FM.
0: Sobat Maya Sibak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat siang buat Kang Rahmat di Cijambe yang pengen lagunya Rah Bahagia itu sederhana, siap nanti Meli Jamil play ya. Kirim salamnya buat Kak Meli Jamil, buat sobat pengen semua, spesial buat AR yang ada di Majenang aja. Oke.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

bahagia itu sederhana, contohnya wayah kieu keur panas-panas hareudang meni panon poe Gusti. Aya anu ngirim Teh Mel ieu bade es kalapa campur es jeruk. Eta bahagia tersederhana. Atau henteu Teh Meli aya baso ieu mis dasem ye sok dikirim sok abi di payuneun nyandak we mangkokna beuh. Bahagia itu sederhana ya Sobat Maya. Dan salah satu kebahagiaan yang benar-benar sederhana tapi bahagia bahagia banget Sobat Maya, ketika Meli Jamil siaran bisa menyapa Sobat Maya, terus Sobat Maya yang request, terus sama Meli Jamil di play, terus Sobat Maya nge-WhatsApp lagi, Teh Meli makasih ya udah di play lagunya. Itu teh bahagia banget. Sebenarnya bukan tentang dibilang makasihnya, tapi oh ternyata emang lagi nyimak radio gitu. Jadi pas lagunya lagi di play, oh ternyata orangnya denger gitu. Itu teh bahagia juga tahu. Jadi kalau misalnya nih Sobat Maya ya request terus sama penyiarnya di play lagunya, sobatnya kan happy. Nah, Meli Jamil juga sebagai penyiar punya kebahagiaan tersendiri ketika lagu pendengar udah di play, terus ternyata pendengarnya teh ngasih tahu, makasih udah di play. Itu bahagia banget. Tandanya oh benar orangnya teh lagi manco sampai dengan lagunya di play gitu. Ya sebenarnya mah yang lain juga enggak nge-WhatsApp lagi yang manco juga sih. Tapi kan ada rasa kebahagiaan. Oh gitu. Oh, berasa tahu enggak sih berasa-berasa ada ada yang nyimak gitu. Kebayangkan. Soalnya kebayang ya Sobat Maya, misalnya Meli baceprot gitu ya di depan enggak ada siapa-siapa. Sebenarnya di depan Meli Jamil enggak ada siapa-siapa, cuman mikrofon we doang sama sama komputer 3 biji gitu ya. Meli Jamil ngomong sendirian gitu ya. Yang ngedengarnya apa banyak, tapi yang nemenin siarannya mah cuman sendirian. Nah, terus tiba-tiba ada ngewaro gitu yang balas WhatsApp, itu teh bahagia. Meli Jamil merasa tidak sendirian. Aduh. Menurut Sobat Maya, bahagia yang paling sederhana itu apa sih? Sesuatu hal yang sederhana tapi buat Sobat Maya bahagia banget. Ya, cuk Meli Jamil pengen denger, langsung aja kirim WhatsApp ya di 087770809898. Teh Meli, bahagia yang paling sederhana buat aku mah ketika tanggal kolot kieu tiba-tiba aya nu masihan kasbon. Kamu mah meni kasbon wae atuh. Gusti ya wae. Kan bahaya kan itu teh, bentuk bahagia orang beda-beda ya. Teh Mel, aku mah bahagia itu sederhana ketika masih ada nasi buat dimasak, masih ada cengek buat disambal, masih ada jengkol buat digoreng terus diablem jenah. Teh Meli, aku mah selalu mantau atuh cina, siap atuh. Meni makasih lo ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, mau disapa dulu. Ada Kang Adam Linggahara Sayati. Teh Meli, anu saya mana cina, masya Allah tabarakallah ya. Mana teh eta lain anu main pakai busur. Mau mana eta mah, mau mana. Hei, beda deh ya, mau mana na hate cina. Aternun Kang Adam Linggahara Sayati yang lagi stay tune di 98 Maya FM, yang pengen request lagunya Senyum dan Hatimu. Oh, Senyum dan Hatimu ya. Mau kirim salamnya mah buat Pak Kosasi, buat Kang Roheng, juga buat Kang Koswara, typo etamanya. Umi Lila, Tenado, Teo Om Andin, buat Iya Gatsu, buat Kang Lukman Baros, buat Kang Agus Oce, buat Kang Zenal Aris, terus juga buat Kang Lukman Baros, buat Kang Diansa, buat juga Abah Dadang di TCI, Kiajang Jalak, buat Teh Nani Memori, spesial buat Teh Meli bareng keluarga tercinta aja, Hanupis. Berani beda, berani gaya. Ya,

0: Bener banget apa kata Ika Nurjana, Sobat Maya, senyumlah untuk semua orang ya. Karena nih, di dalam Islam ya ditegaskan sabda Nabi Muhammad SAW ya, bilang senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah ya. Jadi Sobat Maya sering dengarkan peribahasa mengatakan senyum itu adalah salah satu bagian dari sedekah. Jadi kalau misalnya kita gak bisa ngasih seseorang sedekah materi ataupun hal-hal apapun itu, dengan senyum aja itu termasuk dalam bentuk sedekah ya. Tapi ya jangan tilu es naon, senyum-senyum sendiri atau seri-seri sorangan. Rada-rada powernya lamun seri-seri sorangan gitu ya. Atau enggak ujug-ujug senyum gitu. Ya kan? Kalau kata Ika Nurjana ya, senyumlah untuk semua orang. Tapi hatimu jangan nih. Jadi senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan, cenah ya. Nya, jadi senyumnya buat semua orang, tapi hati mah jangan ya. Hanya untuk seorang aja ya, yang paling Sobat Maya kasihi, cintai, sayangi. Aide. Lanjut lagi. Ah, Meli Jamil mau nyapa Sobat Maya yang sudah hadir. Tukang Adam langsung nge-WhatsApp, cenah. Ih. Makasih Teh Melo udah di-play. Ih, aku bahagia. Abang udah disepil cenanya tadi kebahagiaan sederhana Meli Jamil naon eta. Langsung dilakuin sama Kang Adam. Makasih lo ya, Kang Adam yang bukan suaminya Inul Daratista. Padahal foto profil nanya, kumisnya mirip Kang Adam Inul Daratista, Mas Adam loh, gitu. Tapi ini mah beda. Ada manis-manisnya. Alah. Atur nuhun ya, udah gabung sama Mel Jam. Ada Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran juga yang ikutan dangdut asik. Pengen request lagunya Kais dan Laila aja ya. Selalu mantau atuh Teh Mel, tenang saja ya. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua, buat asik corang Cipatuja, buat nih orang cinta asi Nurul Aisy, buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Salikal, Dian Sang, Inu, Cepi Sandia, Mansur Parin, Alan Bolam, Zainal Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Sandanya juga, Nado, Milila yang Dut, spesial buat penyari Dola Ajang cantik yang baik hati Teh Meli Jamil, Maci loh ya. Ada juga, Assalamualaikum Teh Meli, Jaka Sinangling di Cugendewa, yang pengen request lagunya Roma Irama, Pesta Pasti Berakhir, boleh. Mau kirim salam buat karyawan Guts yang lagi pada kerja sambil dengerin Radio My FM, terima kasih banyak ya. Buat Aedo, Mas Ohim, Aat, Ajat, spesial buat Ustadz Udin, pemburu amal kebaikan, Masya Allah, Tabarakallah ya. Harus, atau harus berburu kebaikan ya, buang yang namanya keburukan, jamaah. Sobat Maya, Meli Jamil mau ngasih tahu dulu nih, tepat di jam 2 ya kita akan menyimak kembali informasi. Nah di jam 2 ada informasi kelas Bandung ya, edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Tentunya Meli Jamil masih membersamai ya sampai dengan jam 3 nanti. Dimana lagi kalau bukan di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Ini dia kelas Bandung hari ini.
1: Jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Antisipasi aksi begal dan kekerasan, Pemkot Bandung aktifkan kembali Siskamling. Perbaikan drainase harus didahulukan. Sensus Ekonomi 2026 dimulai di Jawa Barat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah. Upaya yang dilakukan antara lain mengaktifkan kembali Siskamling dan Ronda Malam melalui program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota di seluruh kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas khususnya aksi begal. Pemerintah Kota Bandung juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dan Ronda Malam. Farhan menilai kehadiran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Karena itu, seluruh wilayah di Kota Bandung diminta untuk kembali mengintensifkan kegiatan ronda dan pengawasan lingkungan. Selain penguatan keamanan lingkungan, pemerintah Kota Bandung juga akan melakukan penertiban terhadap sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul pada malam hari, terutama di kawasan yang memiliki nilai religius dan harus dijaga marwahnya. Tim Prabulodaya Presisi Polrestabes Bandung meringkus dua tersangka, masing-masing berinisial FF dan AW, pelaku penyerangan terhadap korban di kawasan Cikawao, Kota Bandung, yang videonya viral di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, insiden berawal saat korban sedang mengendarai motor. Tiba-tiba dipepet dua pelaku yang berboncengan motor. Pelaku langsung mengacungkan senjata tajam dan korban kabur menyelamatkan diri. Namun terus dikejar sehingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Tidak perlu waktu lama, polisi berhasil mengendus keberadaan tersangka yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Haji Alpi, Cibeureum, Kota Bandung. Kedua tersangka sudah ditahan di Mapolrestabes Bandung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.
3: Ketika dia melintas di jalan tersebut, ada dua orang yang mengendarai motor, kemudian dengan menggunakan senjata tajam mengarahkan benda tersebut ke korban, ya, sehingga mengenai di bagian tubuhnya. Setelah itu, korban melarikan diri, ya, dan minta pertolongan, tapi tetap dikejar sama pelaku.
2: Pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan perbaikan jalan, termasuk perbaikan drainase yang juga menjadi perhatian. Perbaikan ini bagian dari proyek pendukung ekonomi Kota Bandung. Saat meninjau perbaikan jalan di kawasan Panjunan, Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan perbaikan drainase harus diutamakan dan didahulukan. Farhan meminta kepada dinas terkait agar pekerjaan drainase harus didahulukan sebelum perbaikan jalan supaya jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak kembali.
4: Pekerjaan harus, soalnya gini, kalau saya sih melihat kelihatan keimbang di mana drainase lain rumah, tapi emang tidak terawat dengan baik. Mesti diberi itu drainase, karena lebar orang capek-capek gak pernah jalan, mau drainase itu balik, rusak dari panggung drainase lah kalau
5: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026, penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni, ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev, Visual Craft for Games, From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival, tanggal 22 Juni di IFI Bandung, dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026, tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung, dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan, perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026. Tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony, siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: DPRD Kota Bandung mendukung berbagai program ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker, terutama program Job Fair atau Bursa Kerja yang dinilai efektif mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Disnaker yang secara konsisten menghadirkan job fair di berbagai wilayah Kota Bandung untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung siap memberikan dukungan anggaran yang lebih besar apabila program-program seperti job fair, pelatihan vokasi, pemagangan, dan penempatan kerja terbukti efektif meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
7: Nanti di angkat pertengahan ini, kami akan coba koordinasi dengan Komisi 4. Kalau memang kegiatan-kegiatan seperti ternyata efektif untuk bisa menurunkan angka pengangguran, maka sangat mungkin bahkan tidak harus menunggu di tahun yang akan datang, bahkan di alokasi anggaran perubahan pun kita bisa nanti bicarakan, kemudian programkan.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mulai melakukan pendataan kepada para pelaku usaha dan keluarga di Jawa Barat sebagai bagian dari Sensus Ekonomi 2026. Wakil Kepala BPS Sony Hari Budi Utomo Harmadi mengatakan, Sensus Ekonomi bukan sekedar kegiatan pendataan, tapi juga untuk memotret kekuatan ekonomi Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Hasil dari sensus akan menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Barat melibatkan lebih dari 40 ribu petugas untuk mendata aktivitas usaha di seluruh Jawa Barat. Sony mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk menerima petugas sensus ekonomi 2026, mengisi datanya dengan benar karena rahasia data yang disampaikan akan terjaga.
8: Sensus ekonomi di Jawa Barat itu minimal ya, targetnya yang tercatat itu 5,54 juta pelaku usaha dan sekitar 17,7 juta keluarga. Itu akan didatangi satu persatu. Karena jumlahnya sangat banyak, pelaku usaha jutaan, keluarga jutaan seperti itu, karena Jawa Barat kan penduduknya terbesar di Indonesia. Kami menerjunkan 40.573 petugas ke lapangan yang melakukan door-to-door. Bahkan kami juga menerjunkan organik BPS, pegawai organik BPS untuk mendukung di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, di Indonesia juga. Jadi semua, kenapa kita masuk ke rumah-rumah? Karena ternyata itu banyak sekali usaha tanpa pelang. Jadi begitu kita masuk, kita baru tahu di situ ada usaha digital dan seterusnya. Semua akan terdata dengan baik.
2: Terkait dengan berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap sensus ekonomi 2026 memberikan manfaat serta melahirkan data yang objektif, faktual, dan berkesinambungan. Gubernur mengakui adanya kelemahan dalam pendataan karena tidak bisa mengakses data yang terbaru secara harian. Pasalnya BPS hanya melakukan survei 10 tahun sekali. Gubernur mengatakan dengan data survei yang real-time akan memudahkan dalam menyusun APBD dan berbagai program pembangunan di Jawa Barat dan tidak lagi melakukan perencanaan hanya berdasarkan perkiraan.
9: Kita ini kepala daerah ya, kepala daerah itu membangun harus basisnya data, bukan kira-kira. Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Nah data up to date ini kan memang APBN kan mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus, penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah. Nah ini kan perlu sensus. Nah sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jabar kan sudah ada pembiayaan nih. Sensus penduduknya, kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali. Kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali. Sensus ekonominya dibikin setahun sekali, sensus pertaniannya dibikin setahun sekali, sehingga ketika kita nyusun APBD itu basisnya data, bukan kira-kira. Selama ini kan uangnya dikit, terus datanya nggak punya, semuanya udah dikira-kira, akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada
1: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
0: Sobat Maya Subang, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: 98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Aku tak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang ya. Kayaknya cuma Rita Sugiarto ya yang enggak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Bayangkan coba ya. Bunda Rita, seriusan eta teh Bunda? Halah. Mane asa perempuan langka ya Bunda Rita ini. Dah kita mah atuh ya, jangan salah ya. Aku tak minta oleh-oleh kan bayar lah, lamun oleh-oleh mah emang kita mah enggak minta juga enggak apa-apa. Tapi kalau ditawarin emas permata sama uang mah tuh. Makosa sih. Rita Sugiarto dan aku Meli Jamil di play yang oleh-oleh ya. Pokoknya nama Pak Kosasi di Bojong Citepus. Mau kirim salam buat Agus Oce, Kang Roheng, Pak Adam, Pak Ramat, Pak Maman, Teh Nani, Memori. Buat Mamah Angga, Teh Eti di Cimahi, Teh Om, Umi Lila, Po Oneng, Kang Justian barengan sama Nenek Putrinya. Buat Sobat Maya semuanya siap. Nya temelnya nah aneh cenah Bunda Rita mah cenah ditawarin emas oleh-oleh teresep, permata teresep, uang teresepnya ai kita mah rancem hayang nama cenah. Komo emas mah cenah hayang jiga juragan kain anu di Cigondewa cenah anu meuli bararadag kararandel cenah be eta emasna Gusti cenah. Heeh nya aku mah suka hayang nu rancem malanya. Heeh jadi kalau misalnya ada yang julid aku mah teresep nu rancem-rancem gitu. Eta mah lain julid sayang, mungkin tidak mampu. Ay, aku mah jujur we ya, henteu rencem teh dah henteu benten tebok. Henteu mampu gitu. Eta maksudna mah kitu pokona namanya. Pak Kosasi terima kasih ya sudah gabung bersama Dangdut Asik. Hatur nuhun. Si cantik Mama Ila di Lembang. Hai Mama. Salam kenal ah nama deui ieu mama aku orang Lembangnya. Aya Mama Dina, aya Mama Dini di Lembang. Ayeuna nambahan deui Mama Ila di Lembang. Alah Mama meni geulis ieu ku Meli Jamilnya di kepo. Foto profilna Mama Ila, foto di mana Mama Ila? Eta meni banyak pohon pinus. Make baju bodas, kaos. Ah juga nama abis olahraga ieu Mama Mama Ila di Lembang meni geulis Mama. Iya. Teh Meli, mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya aja. Pengen request Bahtera Cinta. Oh sih. Mau kirim salamnya mah buat Sobat Maya. Pokoknya mah berani beda, berani gaya. Atur nuhun. Angkat telepon owner lagi. Hayu, ada siapa? Halo.
1: Berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Enggak butuh, udah banyak di rumahnya.
0: Mas, aku mah menepi ke 80 kilo.
1: Mas suami.
0: Benar. Mas Jawa atau dae? 80.
1: Ya yang ngamin, tapi kebanyakan udah numpuk atau periasannya setelan.
0: Saha eta teh nu numpuk teh saha?
1: Itu Bunda Rita.
0: Bunda Rita, jadi we nya.
1: Pasti enggak butuh dah kebanyakan atau ngapain.
0: Jadi entah mintanya ya, yang penting mah dikasih tatita yang aja, dikasih cinta yang tulus ya.
1: Jangan direbut sama cewek lain.
0: Benar, Umi.
1: Iya. Tadi Ayus ya masuk sama nenek lagi makan. Hatur nuhun.
0: Suara nenek Putri meni merdu ya. Atama kebayang
1: itu
0: kalau
1: yang sayangi sama aku terus.
0: Masya Allah.
1: Ini kini ya. Cantik sama Ayus.
0: Ya sudah.
1: Terus tadi Kang Mansur, Kang Adam. Barusan pasti hatur nuhun.
0: Morika.
1: Ya gitu ya, kebahagiaannya diangkat sama Teh Meli.
0: Macilah. Ya udah sekarang request dulu yuk.
1: Itu Teh, kesukaan nenek tetor monitor yang tadi. Kalau aku mau itu aja kicau, kicau mania.
0: Siap atau kicau manianya buat siapa, Besti?
1: Buat semuanya, tadi Kang Adam. Abah Dadang, buat semua-semua WPIG. Febri Acu. Supernya buat penyakit dan hati yang cantik jelita. Pulangnya hati-hati bebet.
0: Makasih sayang ya.
1: Sama-sama.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya mantap. Tanggul bunyi dan juga dengan gaiter.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Kesatria Saika juga siap didukung kicau manianya ya. Kirim salam buat Sobat Maya semua. Hatur nuhun. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Mil Jam. Ada siapa lagi? Mang Nanar Gunung Asepan, apa kabar Abah Nanar ya? Mau kirim salam buat Teh Meli duluan, buat Sobat Maya semua, berserta spesial istri sama anak-anakku juga cucuku tersayang. Oke, okay. Ada siapa lagi di belakang? Oh, Melila. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dangdut asik.
2: Asiknya musik dangdut di Radio Maya.
0: Siapa ini?
2: Pasar Barat.
0: Hai, Kang Lukman.
2: Iya, Samuel.
0: Sehat, Kang Lukman?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya sudah, atuh Kang Lukman, kita dukung lagu aja. Mau minta?
2: Siap, ngadung truk aja.
0: Siap, atuh kirim salam buat siapa?
2: Buat barusan Umi Lila. Ya. Umi, minta nomor teleponnya Umi.
0: Terus siapa lagi? Sok atau Japri, Japri Umi. Nanti aku kirimin ke Kang Lukman nanti WhatsApp-nya ya.
2: Oke, nanti kirimin ke sini ya. Pokoknya persahabatan, gak ada niat apa-apa.
0: Betul, atau sesama pendengar radio ya.
2: Iya.
0: Siap kirim salam buat siapa lagi?
2: Buat Suryadi, Andin, Tenado, Mang Nanar, buat Kang Deden Citeng, buat Umi Lila, Kang Jajang Jalak, buat Taimas Jua Ledeng, buat Ahmad Irwan Garut, terus buat Nenden Bigaja, terus buat Mas Lesu, buat Kang Mansur, Teh Maya Sindang Laya, buat Abah Nep, buat Kang Yus, Nenek Putri, buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja, spesial buat siapa?
2: Spesial buat Besti aja, Teh Meli seorang.
0: Thank you, pilih radio.
2: Pilih radio, pilih Maya, mantap-mantap lagunya. Maya berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.

0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM 98 Maya FM.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi udah di play ya, dari Joni Iskandar, Kais dan Laila. Nemenin Sobat Maya di siang menjelang sore harinya. Tentunya masih di Dangdut Asik bersama Meli Jamil. Kirim salam masih dibuka ya. Kalau untuk request, Meli Jamil udah tutup. Ditunggu yang mau kirim salam sekarang, oke? Okay? Derah.

mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut di

0: Maya, Barti.
1: Maya FM.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan

Pana Asmara, nemenin Sobat Maya di siang menjelang sore harinya dan menjadi penutup perjumpaan kita ya. Jadi sidang Lut Asik Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk Sobat Maya yang udah request, yang udah salam-salam ya lewat WhatsApp ataupun on air-nya. Di WhatsApp di 0877-7080-989, di on air 0225-441-3928. Terima kasih juga untuk Sobat Maya yang masih selalu setia mendengarkan Dangdut Asik dan Radio Maya FM melalui siaran streaming di 98mayafm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar.net dan aplikasi Radio Maya. Yang dengerin radio ngegiwing kemana-mana, gimana atau temel diucapin makasih enggak? Makasih pisan atuh sayang, hatur nuhun masih selalu standby di 98 FM frekuensi Radio Maya. Makasih ya. Sekarang mah dengerin radio teh canggih besti ya, untuk harus tuh ya si antenanya digoyang ke kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, pindahin sana, pindahin sini. Kalau misalnya daerah Sobat Maya tidak terjangkau frekuensi Radio Maya FM, Sobat Maya bisa mendengarkan lewat streaming zaman sekarang mah canggih besti ya, di 98mayafm.com ataupun di Radio PRSNI Jabar.net gitu ya. Terima kasih banyak juga untuk Sobat Maya yang sudah mengikuti media sosial Radio Maya di Instagram, Facebook maupun TikToknya di @98mayafmbandung ataupun di YouTube Radio Maya yang sudah pada subscribe, like, comment, share juga. Terima kasih banyak ya. Nanti ketemu sama Meli insyaallah di hari Kamis ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi BST, lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di jalan-jalan sore 36 ya. Yang lagi bawa kendaraan ingat tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang laris manis, Tanjung Kimpul dagangan laris, duitnya ngumpul, amin ya. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: tiba streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

0: Oye, FM.
1: Kemana nih, bro?
2: Cicis 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan, bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

0: Sobat Maya jangan kemana-mana, sesaat lagi lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

sebagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Komunikasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas, ya, informasinya. Permisi, Mas.
0: Ya, ya, ya. Eh, Pak, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak, ya?
0: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya, terima kasih ya, Mas, ya, informasinya.
0: Yo, yo, yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
2: Sobat Maya, Sobat, nupa penting.

0: housekeeping, food beverage, front office, entertainment, tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-708-0-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.

0: Ricardo Ferdi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

0: FM.
1: Pantengin streaming Maya FM. 98 Maya FM.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada
1: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Follow Instagram.

0: Labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang, nupar di Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

Sobat Maya simak, nupar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM.

0: Radio FM.
1: Κάποια σε δεύτερο διαστημά. Νου πάρτι. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya tiba. New party.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya.

0: saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak ya?
1: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
0: Ya, terima kasih ya, Mas, ya, informasinya.
1: Yo, yo, yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.

0: Sobat Karya Sema, nupar ding.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng.

saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

89.9 Maya FM. Maya FM.

0: Wisnu pergi.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama,

0: Hanya FM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya Subang, nukar ting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Anu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Saatnya Sobat Maya simak, lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
2: @98MayaFM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
0: Sobat Maya Subang, Nuparti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikian.

0: Maya Event.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: dan jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Kunci, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Ya, Sobat Maya Sibak, no party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

Kunci, aplikasi 98 MyISN Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, BlackBerry Apple, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 MyFM Bandung.

jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: MyFM.
1: Saatnya sebetulnya sebab Nuparti
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Diri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Halo, kami
2: Ilir 7.
1: Sobat Maya suka dangdut.
3: Pop Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: Terima kasih streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kamar.

0227908361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Alhamdulillah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, kembali hadir menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Disiarkan langsung dari Studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopo Permai Blok T11. Bersama Kang Faiz, satu jam ke depan insya Allah akan menemani Sobat Maya yang tentunya sudah menyimak dari jam 5. Insya Allah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas kembali. Selamat menunaikan ibadah saum sunat bagi yang menjalankan di hari ini, di tanggal 9 Muharram di tahun 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 24 Juni di tahun 2026 Masehi. Semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas topik masih tentang lelahnya ya, menunggu pertolongan Allah. Namun kita akan lebih memahami dan mendalami tentang bagaimana sikap seorang mukmin ketika di puncak kesulitan. Kita akan simak dan kita akan kupas tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung.

0: Sobat Maya yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan coba mengupas sebuah tema tentang sikap seorang mukmin ketika di puncak kesulitan. Kemarin kita sudah membahas tentang ujian dan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Nah, kita akan coba hari ini kupas, yaitu tentang sikap seorang mukmin ketika di puncak kesulitan. Sobat Maya yang dirahmati Allah, dunia ini merupakan medan ujian dan cobaan. Keberadaan seorang hamba di dunia tidak lain untuk diuji, kemudian dikembalikan lagi kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'ikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan, kami akan menguji kamu dengan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Sobat Maya yang dirahmati Allah, kehidupan kita saat ini di dunia ini tidak akan terlepas dari yang namanya ujian, atau bisa dikatakan musibah, atau bisa dikatakan cobaan. Karena di dalam hidup ini bisa jadi terdapat suatu masa ketika kita mendapatkan ujian dan musibah yang begitu rumit, seolah-olah semua jalan keluar itu sudah buntu dan semua harapan sudah terputus. Dan bisa jadi ujian dan musibah tersebut bisa berlangsung lama atau sebentar. Kita bisa merasakan sakit dan perihnya ketika musibah itu datang. Ada yang berhari-hari, ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Dan kita tidak mengetahui bagaimana jalan keluarnya. Dan di antara musibah atau cobaan yang diberikan Allah kepada setiap insan itu berbagai macam. Ada yang musibah dengan penyakitnya, ada yang musibah dengan hartanya atau harta bendanya, atau bisa saja ketika barang dagangannya tidak laku, atau mungkin dipecat dari perusahaan, di PHK. Banyak musibah-musibah yang lainnya yang terjadi pada saat ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim pada saat di saat di puncak kesulitan? Maka ada sikap dari seorang muslim yang semestinya harus dilakukan, bahkan ini harus terjadi kepada setiap muslim. Maka sikap yang pertama ketika seorang muslim pada saat di puncak kesulitan, yang pertama adalah bersabar. Bersabar ketika menghadapi musibah. Bersabar ketika menghadapi musibah yang menyakitkan. Merupakan salah satu dari tiga bentuk kesabaran. Bahkan ulama menyatakan as-sabru salasat. Sabru ala ta'ah, sabru an musibah, sabru ala iqdarullah, sabar ketika melakukan ketaatan, bersabar ketika meninggalkan kemaksiatan, maksiata sabru, bersabar ketika menghadapi takdir Allah. Jadi kata ulama, tiga jenis sabar ini akan menimpa orang-orang muslim. Oleh karena itu, sikap pertama yang hendaknya seorang muslim harus perkuat saat di puncak kesulitan hanyalah bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah. Karena seorang muslim harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Dalam kutipan Al-Quran, Wallahu yuhibbus sabirin, kata Allah. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka di bulan Muharram ini, Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Allah masih memberikan jatah usia kepada kita. Allah masih memberikan kebahagiaan. Allah masih memberikan senyuman kepada kita. Allah masih mengizinkan kita berkumpul dengan keluarga. Seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang kerabat, kita masih bisa bercanda, kita masih bisa tertawa. Ini adalah sebuah keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Tapi tatkala ketika Allah memberikan ujian, ketika Allah memberikan musibah, maka sikap seorang muslim dan yakin bahwa Allah mencintai orang-orang muslim, yaitu wallahu yuhibbus sabirin, kata Allah. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika menghadapi takdir Allah. Karena Allah pun bersama orang-orang yang bersabar. Di ayat lain Allah menyampaikan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang yang sabar, dan Allah pun berserta dengan orang-orang yang sabar. Berarti Allah itu dekat dengan kita. Allah itu dekat dengan orang-orang yang sabar. Lihat tetangganya maju, kita senang. Lihat saudaranya berkembang bisnisnya, kita pun ikut bahagia. Ketika ada saudara kita yang sedang diuji oleh Allah, maka kita kuatkan, kita motivasi, kita support. Karena selama kita tetap bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah, segenting, sesulit apapun situasinya, maka yakin bahwa Allah senantiasa membersamai kita. Allah berikan kita kekuatan kesabaran untuk menjalani hari-hari yang berat. Bagaimana ketika kita melaksanakan sholat? Sholat itu penuh dengan kesabaran. Dari mulai kita takbiratul ihram sampai ketika kita tahiyatul akhir, kita sabar. Tahap demi tahap kita lakukan. Dari mulai bacaan, dari mulai gerakan, dari mulai perasaan kita, sabar. Sholat subuh 2 rakaat, sabar. Walaupun 2 rakaat, tapi kita sabar. Ketika imam membaca surat agak panjang, kita sabar menunggu. Bahkan kita senang merasakan indahnya kebersamaan dalam sholat berjamaah. Ya, sabar ketika Allah menguji. Mungkin kita di pekerjaan ada ujian menimpa kepada kita. Ada orang lain yang menjelek-jelekan kita. Kita sabar. Ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Kita sabar. Karena sabar adalah jalan hidup yang terbaik yang ditempuh oleh seorang mukmin, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 126. Apa kata Allah? Wala in sabartum la huwa khairil lisabirin. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bahkan orang yang sabar itu kata Allah, orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Bayangin. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, kata Allah. Mengabarkan keberuntungan di dunia dan di akhirat akan diperoleh oleh orang yang sabar. Sabar ini kalimat yang mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Mari kita bisa mengamalkannya. Di saat kita berat dan sesak menjalani hari demi hari, bulan demi bulan, maka berbahagialah ketika Allah mengkaruniakan kepada kita kesabaran dalam menghadapi dan menjalani masa-masa sulit. Allah datangkan kesabaran ke dalam hati kita sehingga kita pun kuat dan mampu menjalani hari-hari yang sulit. Karena kita adalah manusia, makhluk yang lupa kita itu, dan kita ini makhluk yang lemah. Allah sudah menegaskan lemahnya kita. Ya, sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, kita ini makhluk lemah. Ya, sekuat apapun manusia, dia mampu mengangkat beban yang begitu berat, tapi manusia itu lemah, kata Allah. Ketika datangnya musibah, maka sikap kita adalah bersabar. Dan di lain bersabar, kata Allah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah ketika diberikan kesabaran. Karena kesabaran merupakan anugerah dari Allah yang sangat agung, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kesabaran merupakan sebuah langkah konkret untuk kita sebagai sikap seorang muslim, di mana ketika Allah memberikan ujiannya kepada kita, Allah memberikan cobaannya kepada kita, berbagai macam cobaan yang Allah timpakan, itu merupakan sebuah rasa kasih sayang diberikan kepada hamba-Nya. Dan tentunya Sobat Maya, kita akan lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap setia di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM. Surga telah memasuki surga, maka datanglah panggilan. Sesungguhnya kamu sekalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya, dan sesungguhnya kamu akan sehat dan tidak akan sakit selamanya, dan sesungguhnya kamu akan menjadi muda belia dan tidak akan menjadi tua renta atau berusia lanjut, dan sesungguhnya bagimu akan memperoleh kenikmatan dan kamu tidak akan sengsara buat selamanya. Hadis riwayat Muslim. Antara seorang hamba dengan surganya ada 7 macam rintangan atau jalan kesulitan. Rintangan yang paling ringan yaitu kematian, sedangkan yang paling sukar yaitu ketika berdiri atau berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat orang-orang yang tersiksa di dunia meminta pertanggungan jawab terhadap mereka yang telah memberikan kekejaman baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya dari tanda-tanda datangnya kiamat yaitu ilmu akan diangkat, munculnya kebodohan, tersebarnya perzinahan, minuman keras atau khamar dijadikan minuman, orang laki-laki banyak yang pergi atau meninggal atau jumlahnya lebih sedikit, tinggal para wanita sehingga keadaannya bagi 50 orang wanita untuk seorang laki-laki banyak wanita daripada laki-laki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya seorang hamba ketika telah diletakkan di dalam kuburnya atau berada di alam barzah dan telah pulang sahabat-sahabatnya dalam kehidupan, maka ia atau jenazah itu sedang mendengarkan suara injakan kaki dari sandal sepatu mereka. Lalu datanglah 2 malaikat dengan mendudukkannya serta mengatakan padanya, "Apakah yang engkau katakan terhadap Nabi Muhammad?" Adapun sebagai seorang mukmin, ia akan menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia, Nabi Muhammad, adalah hamba Allah dan Rasulnya atau utusannya." Maka malaikat itu menyatakan, "Lihatlah pada tempatmu yang di neraka telah dirubah oleh Allah untukmu dengan tempat di surga." Maka orang itu telah melihat keduanya, surga dan neraka. Lalu diperluaslah kuburnya sebanyak 70 hasta dan dipenuhi di atasnya dengan kehijauan, tumbuhan menghijau hingga hari dibangkitkan. Tetapi untuk orang yang kafir dan munafik, maka dinyatakan padanya, "Apakah yang engkau katakan terhadap Nabi Muhammad?" Maka ia menjawab, "Aku tidak mengetahui. Aku mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang, yaitu kekafiran." Lalu dinyatakan padanya, "Engkau tidak mengetahui dan engkau tidak mengikuti atau membaca." Kemudian ia dipukul dengan palu besi dengan sekali pukul di antara kedua belah telinganya. Maka berteriaklah ia dengan satu teriakan yang didengar oleh mereka yang di sekitarnya kecuali oleh manusia dan jin. Lalu dipersempitlah kuburnya hingga pecahlah tulang-tulang rusuknya. Hadis riwayat.

Baik, kembali lagi masih bersama Kang Faiz di gelaran Damar Hati. Pejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Alhamdulillah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, semoga masih tetap menyimak di 98 Maya FM Bandung. Portal kita lakukan ya, untuk kita. Kenapa penting? Karena yang namanya waktu tidak akan kembali. Waktu ini terus berjalan. Maka seiring dengan waktu ini, kita berpacu apakah waktu yang kita lakukan ini kita lakukan untuk kebaikan, atau sebaliknya, waktu yang kita lakukan ini kita banyak melakukan keburukan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sobat Maya yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan bagaimana sikap seorang mukmin ketika di puncak kesulitan. Langkah pertama adalah sikap bersabar. Tentu berat dan sesak menjalani hari demi hari, bulan demi bulan, maka berbahagialah ketika Allah mengkaruniakan kepada kita kesabaran dalam menghadapi dan menjalani masa-masa sulit. Maka Allah datangkan kesabaran ke dalam hati kita, sehingga kita pun kuat dan mampu menjalani hari-hari yang sulit. Karena kita tahu kita makhluk yang lemah, dan Allah pun menegaskan lemahnya kita, maka Allah pun mendatangkan kesabaran agar kita mampu menjalaninya. Atau berat dan musibah yang kita hadapi, maka kita bersyukur kepada Allah ketika diberikan kesabaran, dan itu merupakan anugerah Allah yang sangat agung. Sobat Maya yang dirahmati Allah, maka dalam kesempatan ini, Sobat Maya yang dirahmati Allah, tadi kita sudah banyak menyampaikan ya tentang sikap seorang mukmin dalam menghadapi kesulitan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, "Anna unasa minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yas'alhu ahadu minhum illa a'tahu hatta nafida ma indah faqala lahum hina nafida kullu shay'in anfaqa biyad anfaqa biyadihi ma yaku indi min khair." Di mana pada saat itu beberapa kaum Ansor meminta sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang dari mereka meminta melainkan beliau akan memberinya. Hingga habislah apa yang ada pada beliau. Ketika yang beliau miliki telah habis diinfakkan, beliau pun bersabda kepada mereka, "Jika kami memiliki harta, maka kami tidak akan menyimpannya dari kalian semua. Setiap orang yang menjaga diri dari meminta-minta, niscaya Allah akan memuliakannya. Setiap orang yang berusaha bersabar, niscaya Allah akan menjadikannya bersabar. Setiap orang yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sungguh tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih lapang bagi kalian selain kesabaran." Inilah ciri khas orang mukmin, yaitu bersabar ketika menghadapi ujian dan musibah yang menyakitkan. Bahkan salah satu dari hadis dari Su'aib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairu wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min
in asabathu sarra'u sakara fakana khairallahu wa in asabathu darra.

0: ia bersabar, dan hal itu juga merupakan kebaikan. Sobat Maya yang dirahmati Allah, itulah kata Allah. Bagaimana Allah memberikan sebuah jawaban-jawaban yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa tidak lain kita hanya punya sikap hanya bersabar. Tidak lain Allah memberi jawaban yang begitu indahnya. Dan semoga kita mampu menjalani daripada kehidupan yang saat ini kita jalani. Daripada kita jelek, berburuk sangka, lebih baik kita berbaik sangka. Karena Allah itu maha tahu, Allah itu maha melihat kondisi kita ini. Allah tahu kondisi kita ini, Allah mengetahui. Ya, jangan anggap bahwa Allah itu tidak tahu kita sedang apa. Allah itu tahu kita sedang diuji, sedang dicoba. Allah itu tahu kita sedang mendapat musibah. Allah itu tahu. Makanya ini adalah jawaban dari Allah. Maka dengan bekal kesabaran, rintangan demi rintangan, hidup akan dengan tabah dilalui. Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap sejun di 98 Maya FM Bandung.
1: 7 macam naungan atau perlindungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, 7 golongan manusia pada hari kiamat, yang tidak ada naungan lain kecuali dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. 1, untuk seorang imam atau pemimpin yang adil. 2, seorang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, seorang yang hatinya terikat dengan masjid. 4, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. 5, seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan atau bangsawan dan cantik untuk diajak bermaksiat, lalu dijawabnya, sesungguhnya aku takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6, seorang yang bersedekah dengan disembunyikannya atau dirahasiakan hingga tidaklah mengetahui pihak yang kiri terhadap apa yang telah disedekahkan oleh pihak yang kanan. 7, seseorang yang ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sembunyi, menyendiri, dengan kedua belah matanya meneteskan air mata sebagai akibat rasa taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang berkeinginan untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana pada hari kiamat, maka bantulah orang yang kesulitan atau hindarkanlah kesulitannya. Hadis riwayat Muslim.
0: Baik, kembali masih bersama Kang Faiz di Geranda Marhati, penyuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati Sobat Maya yang dirahmati Allah. Di penghujung waktu, pesan dari Kang Faiz dan untuk diri Kang Faiz khususnya, dengan bekal kesabaran, rintangan demi rintangan hidup akan dengan tabah dilalui. Sebesar apapun kesulitan, maka akan terasa ringan. Kehidupan pun akan terasa lapang dan dijalani dengan penuh kebahagiaan. Oleh karena itu, kesabaran diibaratkan sebagai sinar kehidupan. Orang yang bersabar akan memanfaatkan kesabaran tersebut untuk terus-menerus menerangi dan menunjukkan jalan kebenaran dalam hidupnya, sehingga dia pun teguh dan juga terus istiqomah di jalan yang lurus. Dari Abu Malik Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, wasabru diyaun wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Sabar itu adalah dia. Dia itu cahaya yang disertai dengan rasa panas. Maka Al-Qur'an kelak akan menjadi pembelamu atau akan menjadi penggugatmu. Karena kesabaran itulah yang menjadikan seorang hamba mampu memaksa jiwa agar tetap melakukan ketaatan di saat menghadapi

musibah yang berat. Ketika tidak bersabar, bisa jadi seseorang terjatuh ke dalam lubang kenistaan, bahkan stres, depresi, yang pada akhirnya dia tinggalkan kewajiban-kewajibannya. Bahkan dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya. Maka kesabaran mampu mencegah seorang agar tidak melakukan kemaksiatan dan menjaga diri dari perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah. Kita bisa melihat orang-orang yang tidak dikarunai kesabaran. Mereka melarikan diri dengan minum-minuman. Ya, dia pergi ke tempat maksiat. Bahkan dia terjatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Ada yang narkoba, ya, pesta, seks, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Karena kata Allah, Allah menggambarkan berita gembira bagi orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah ayat yang kata Allah, berikan berita gembira kepada orang yang sabar ketika orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-nya, karena mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaat. Sobat yang dirahmati Allah, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaiannya, karena mungkin itu adalah kealfaan saya pribadi dan juga dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu muwaffiq illa amamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wonder. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Bahagia, tetap Maya Sibang. Nuparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: Labbaik.
1: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Terus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Ya, tetap Maya Simak. Nukar di.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya.
3: Ya, informasinya. Permisi, Mas.
4: Ya, ya, ya. Hei, Pak, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
3: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak ya?
4: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.